wa mbotolo Chibuku special Sofano tajika mbotolo la galasi Chibuku special chaguma chapa mwamba pamtengo wozizira.